0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: pengen gak sih kita tinggal di satu negara? Tapi kita tuh yang dibayar gitu loh. Seru ya. Jadi kalau emang kamu punya keinginan buat menetap dan mulai hidup baru di luar negeri, ini bukan sekedar impian lagi sih buat nantinya kalau kita jadi pensiunan atau pekerja corporate eksekutif ya. Soalnya gini, pesatnya tren kerja jarak jauh, pengusaha digital sampai kreator konten tuh udah ngubah ya peta imigrasi global. Data penelitian MBO Partners aja tuh mencatat sekitar 18,5 juta warga Amerika Serikat itu mengidentifikasi diri sebagai digital nomad pada 2025, melonjak ya lebih dari 150% ini dibandingkan 2019. Nah, melansir dari Veranda juga nih, fenomena ini nih memicu berbagai negara tuh buat lomba-lomba ya menggait pekerja profesional independen buat menggerakkan roda ekonomi lokal mereka. Nah, makanya demi menarik minat para pendatang nih, sejumlah pemerintah negara tuh dan juga otoritas daerah nawarin insentif yang menarik loh. Jadi bentuknya tuh beragam, mulai dari hibah tunai, subsidi perumahan, kemudahan insentif pajak, dukungan bisnis rintisan atau startup, sampai jalur residensi yang emang dipermudah. Nih negara yang nawarin program insentifnya nih teman Pradua, Italia ini nawarin insentif dana sampai 30 ribu euro loh atau sekitar 620 juta buat warga yang emang bersedia ya pindah ke kota kecil teman Pradua. Terus Swiss ini nawarin sekitar 25 ribu franc Swiss ya atau sekitar 556 juta per orang dewasa dan 10 ribu franc Swiss per anak. Terus Spanyol ini ngasih kombinasi bantuan perumahan ya, dukungan lapangan kerja juga. Terus Yunani ini ngasih salah satunya tuh kayak pindah permanen gitu loh. Terus tunjangan bulanannya ada 500 euro. Terus ada Irlandia juga nih, bakal ngasih hibah renovasi 84 ribu euro atau sekitar 1,73 miliar. Terus ada Kroasia juga nawarin izin tinggal di digital nomad ya, yang durasinya tuh 1 tahun buat pekerja jarak jauh luar negeri. Dan ada juga Estonia nih, ini nih melalui program startupnya tuh buat pendatang non-Uni Eropa itu dikasih kemudahan buat ngediriin dan mengoperasikan perusahaan berbasis teknologi di Tallinn.
1: Spada.
0: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Terbaik.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah, bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Fatherless atau Father Hunger adalah fenomena yang muncul akibat hilangnya peran ayah dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak. Fatherless sendiri merujuk kepada tekanan emosional yang diakibatkan dari kehilangan sosok ayah, baik secara fisik maupun psikis. Indonesia disebut sebagai negara fatherless terbanyak ketiga di dunia. Dibandingkan istilah single mother, istilah fatherless bisa dikatakan belum terlalu familiar di Indonesia. Padahal, fatherless menjadi sebuah fenomena yang cukup besar di tanah air. Familiarnya masyarakat Indonesia dengan konsep ayah yang bertugas mencari nafkah dan ibu mengurus urusan domestik, termasuk mengurus anak, merupakan satu penyebab utama anak Indonesia banyak kehilangan sosok ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Budaya patriarki yang masih sangat melekat di Indonesia membuat peran ayah yang juga dibutuhkan dalam pengasuhan anak perlahan menjadi hilang. Dan seolah-olah, ayah tidak memiliki waktu untuk hadir karena harus mencari nafkah.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Kita masih di Spade ya teman Pradua. Selamat pagi teman Pradua. Kita tuh maksudnya nih sama teman Pradua dong pastinya. Yang masih terus stay tune. Ngomongin sarapan emang gak ada habisnya ya. Kayak gimana sih waktu sarapan biar bisa umur kita tuh panjang jam berapa? Ini selalu kayak jadi pertanyaan ya buat kita teman Pradua. Apalagi mungkin yang gak ngelakuin sarapan ya. Ya, sebagian besar nasihat seputar sarapan itu emang biasanya fokus pada jenis makanan yang emang harus ada ya di atas piring. Tapi ini sebuah penelitian berskala besar yang melibatkan puluhan ribu orang dewasa nih di Amerika Serikat. Itu ternyata nunjukin kalau jam pada dinding juga patut dikasih perhatian teman berdua. Jadi waktu kita mengonsumsi kalori pertama dan terakhir dalam sehari itu ternyata berkaitan erat nih sama angka harapan hidup. Meskipun temuan ini nih hanya menunjukkan korelasi atau hubungan asosiatif, bukan bukti langsung bahwa mengubah jam makan itu akan mengubah takdir seseorang, penelitian ini nih memperkuat bukti ya bahwa kesehatan itu enggak hanya bergantung pada apa yang kita makan, tapi juga kapan kita makannya. Penelitian terdahulu emang udah mengaitkan ya kebiasaan melewatkan sarapan dan makan larut malam itu kondisi kesehatannya tuh buruk teman Pradua. That's why tim peneliti tuh menganalisis data ya dari 31.044 orang dewasa yang usianya 40 tahun ke atas nih, berarti kakak kamu or ortu kamu, itu yang terdaftar dalam US National Health and Nutrition Examination Survey atau NHANES sepanjang rentang tahun 1999 sampai 2018. Jadi dalam survei ini nih para peserta tuh melaporkan ya seluruh makanan dan minuman yang mereka konsumsi selama 24 jam terakhir tuh lengkap dengan catatan waktu dan konsumsinya. Dan ternyata selama periode pemantauan ini tercatat sebanyak 7.129 peserta itu meninggal dunia ya, termasuk 2.259 kasus kematian akibat kardiovaskular. Nah makanya analisis ini nih memperhitungkan ya berbagai variabel kayak kebiasaan merokok, tingkat aktivitas fisik, kualitas pola makannya, indeks massa tubuhnya, asupan energi harian, sampai tingkat pendataan, sampai juga riwayat yang diidap sama peserta. Nah makanya semakin siang sarapan katanya tuh bisa bikin risiko meninggalnya tuh semakin besar teman Pradua. Jadi sebisa mungkin kalau emang kita termasuk orang yang sarapan, jangan melewatkan sarapan apalagi sampai siang teman Pradua.

0: ya, sudah disekolahin dari kecil sampai sekarang. Berapa uang yang sudah mama habiskan buat besarin kamu? Dasar anak kurang ajar.
1: Gak usah ngelawan orang tua. Saya tuh gak minta buat jadi orang tua kamu.
2: Kamu tuh bodoh ya. Masa kayak gini aja harus dimarahin dulu biar ngerti. Jadi anak kok nyusahin terus.
3: Putus trauma keluargamu sekarang, sebelum traumamu merusak kehidupan anak cucumu.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Ah, hari ini capek banget. Kerjaan numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Fairwell Mind.

0: 97,5 Pro 2 RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Oke, sekarang kita bakal update informasi cuaca dari BMKG Kertajati bersama Kak Evi Diana Pesil. Silahkan Kak Evi.
1: Selamat pagi teman Pro 2 RRI Cirebon. Kami sampaikan perakiraan cuaca terkini wilayah Ciwi Meja Kuning berlaku Senin 24 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan citra satelit awan, kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 45 hingga 90%. Angin berembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan Cirebon diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dalam kategori sedang. Kepada masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang signifikan seperti kelembapan udara yang rendah, potensi angin kencang, serta panas terik pada siang hari. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update info cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial BMKG Kertajati secara berkala. Demikian perkiraan cuaca hari ini kami sampaikan. Selamat beraktivitas. Selanjutnya kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih juga untuk Kak Evi Diana P yang sudah menginformasikan ya perkiraan cuaca untuk hari Senin tanggal 24 Agustus 2026.

0: Ingin bekerja ke luar negeri tapi terkendala biaya? Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipeje Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjul. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan ini disampaikan oleh

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
0: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris
0: tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2. English Corner. Speak more, fear less.

bukan selalu karena punya keperluan tertentu ya. Sebagian tuh kayak pengen makan, ketemu sama temen, bekerja dari luar rumah, cari suasana baru, atau sekedar menghabiskan waktu tanpa tujuan yang spesifik. Nah makanya, perubahan ini nih membuat tempat nongkrong tuh berkembang ya. Jadi bagian dari gaya hidupnya masyarakat perkotaan. Satu kawasan aja tuh bahkan

bukan lagi cuma soal makan ya. Perubahan ini turut mempengaruhi juga nih cara kawasan perkotaan dirancang. Kayak mengutip dari PubMed aja nih, sebelumnya pusat kegiatan lebih banyak berorientasi ya sama fungsi. Kini tuh pengalaman kita tuh jadi bagian yang semakin diperhatikan. Kawasan yang ramai itu bukan hanya

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini,

suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

0: Api Harina Relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
0: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
2: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

Dan kita juga bisa nih ngasih atau mempromosikan ya acara budaya secara online. Banyak kan ya festival budaya Indonesia yang kini beralih ke format digital atau hybrid, mulai dari pertunjukan musik tradisional

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
2: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

kalian komentar atau artikel ini dengan bahasa yang benar, itu menunjukkan kalau kita tuh respect ya, hormat terhadap bahasa nasional. Apalagi nih Gen Z sekarang kan banyak banget ya yang terpengaruh slang asing, sampai lupa nih padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau kita konsisten, penggunaan bahasa yang baik itu bisa jadi tren baru loh. Bahkan nih di media sosial bisa jadi ruang belajar yang menyenangkan buat memperkaya kosakata dan juga menghidupkan kembali nih kata-kata khas daerah yang udah mulai jarang dipakai.

gak sih kamu yakin banget naruh kunci di meja, tapi pas dicari ternyata ada di dalam tas? Terus kamu bersumpah kalau kamu ingat betul tadi kuncinya ada di meja. Jangan-jangan otak kamu lagi bohongin kamu. Banyak orang belum tahu kalau memori manusia itu bukan kayak file video digital yang tersimpan rapi di harddisk. Otak kita itu lebih mirip editor video yang suka ngarang bebas. Fenomena ini namanya false memory atau memori palsu. Seorang psikolog bernama Elizabeth Loftus membuktikan, cuma dengan ngasih pertanyaan pancingan yang sedikit diubah, seseorang bisa mengingat kejadian masa kecil yang sebenarnya nggak pernah terjadi sama sekali. Otak kita bakal otomatis ngisi lubang ingatan yang kosong dengan imajinasi, lalu meyakinkan diri kita sendiri kalau itu adalah kenyataan. Jadi, lain kali kalau kamu berdebat sama teman kamu tentang kejadian masa lalu, ingat ini, bisa jadi kalian berdua sama-sama salah. Karena otak kalian udah ngedit cerita itu biar kelihatan masuk akal.

last but not least yang bisa kita lakuin buat nunjukin cinta Indonesia di era digital tuh, cinta tanah air tuh nggak akan bertahan lama ya kalau nggak dibarengin nih sama pemahaman yang kuat ya tentang sejarah dan kondisi negara. Untuk ini di era digital, informasi tuh bisa diakses ya dengan mudah lewat artikel, podcast, video dokumenter, atau kursus online. Jadi dengan kita bekalin diri kita sama pengetahuan ini nih, kita jadi bisa lebih

sejarah juga bisa buat kita semakin bangga ya menjadi bagian dari Indonesia. Dari perjuangan para pahlawan sampai nih perkembangan negara saat ini, semua tuh bisa jadi sumber inspirasi ya buat terus berkontribusi. Pastinya sih mencintai tanah air di era digital, teman Pradua, itu bukan lagi soal ikut upacara setahun sekali ya, atau mengenakan pakaian adat. Setiap klik, posting, dan interaksi di dunia maya bisa jadi bentuk kontribusi nyata ya. Hal kecil yang dilakuin dengan konsisten, itu bakal ngasih kita dampak besar buat citra dan masa depan bangsa ya. Jadi mulai sekarang, kita bisa tuh gunain teknologi sebagai alat buat ngerawat Indonesia, bukan sekadar menghibur diri teman Pradua.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia. 4.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
0: dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

budaya yang telah kita jalani sehari-hari. Dari musik yang kita dengarkan, acara TV yang kita tonton, makanan dan minuman yang kita konsumsi, pakaian yang kita pakai, hingga cara berbicara kita. Semua itu adalah bagian dari budaya pop. Contoh budaya pop adalah film, komik, fashion, dan beberapa hal lain yang melekat dengan gaya hidup hari ini. Pop sendiri berasal dari kata populer yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah dikenal dan disukai orang banyak. Dalam sejarahnya puluhan tahun yang lalu, budaya populer ini awalnya sempat mengundang kritik karena sifatnya yang terlalu mudah dan instan, murahan, dan cenderung tidak berkualitas namun punya kekuatan masif dalam mempengaruhi masyarakat sehingga bisa membentuk sebuah tren.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah.
2: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

Privilege adalah hak istimewa, atau dalam bahasa hukum, bisa diartikan sebagai hak imunitas. Pemaknaan dalam penggunaan di kehidupan sehari-hari, privilege adalah satu hal yang tidak bisa dinikmati oleh semua orang, atau nikmat yang tidak semua orang bisa miliki. Contoh privilege dalam kehidupan sehari-hari adalah bisa dilahirkan di keluarga yang berkecukupan hingga kaya raya, akses pendidikan, penampilan fisik, hingga relasi. Privilege biasanya akan memudahkan siapapun yang memilikinya untuk lebih mudah mendapatkan sesuatu dibandingkan orang lain yang tidak memiliki privilege.

0: Hitlist.
1: Hitlist. 97,5 Produ FM, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman Produ. Kita ngehong dulu sama Nona untuk pembuka Produ Hitlist yang ini.

08112020937. Gina ngucapin selamat siang buat Mas Aas di Kelangenan nih, yang pengen dengerin lagunya Nayang MMG. Bisa gak Mbak? Bisa dong Mas Aas. Apa yang gak bisa buat Mas Aas ya? Salamnya katanya buat bapak aku yang lagi sakit. Semoga cepat sembuh, tadi habis jatuh dari kamar mandi. Ai, kasihannya. Semoga cepat sehat lagi ya, sehat seperti sedia kala. Habis ini di play lagunya ya Mas Aas ya sama Gina ya. Terus juga siapa ini di mana? Ada Zulfikri yang pengen dengerin lagunya Astrid ya. Terus juga Gina ketemu sama Maria. Play lagunya Sabrina Leonor dong Kak Gina yang haha. Nanti Gina play. Gina play dulu requestannya Mas Aas di Kelangenan MMG My Mind. Gue.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang nggak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Beli? Enggak. Pernah nggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Klinik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

lagi pengen dengerin lagunya Olivia Rodrigo Vampire, tapi yang ada yang udah disiapin siang hari ini adanya The Cure. Nggak apa-apa ya Lara ya, semoga kamu tetap suka.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

Itu dia melompat lebih tinggi dari lomba sihir. Terima kasih nih buat kamu yang udah gabung di 08112020937. Sekarang tadi ya, tadi baru aja dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat zuhur ya Tamam Pro 2. Gina masih temenin.

beresin piring bekas makan kamu gak setelah selesai makan di tempat makan. Mungkin di pikiranmu itu ya membantu ya biar mas-masnya, mbak-mbaknya itu gak capek gitu ya numpuk-numpuk bersih-bersihin. Tapi ternyata katanya justru ini bisa bikin repot orang resto. Emang benar ya? Kenapa emangnya? Tapi sebenarnya katanya jawabannya tergantung ya. Tapi mayoritas kasus baiknya gak usah. Ini kata chef sekaligus partner Orchestrate Hospitality di Des Moines, Iowa, George Fumauro menyebut aturan ini bergantung pada jenis restorannya. Kalau di restoran fine dining, tamu sebaiknya tidak ikut campur nih, membiarkan staff bekerja sesuai tugasnya. Di restoran fine dining, staff memang dilatih untuk ngasih pengalaman bersantap yang bikin tamu-tamu itu ya dilayani gitu loh, teman Pro 2. Heather Morrison, co-owner sekaligus hospitality director restoran Olivia di Denver bilang, niat baik tamu yang menumpuk piring ini memang selalu dipahami sama staff, tapi di mata mereka tindakan ini justru bisa terbaca sebagai sinyal kalau tamu itu gak percaya sama staff yang bertugas gitu, teman Pro 2. Terus juga ada Jared Giunta, General Manager Georgia di Dallas menambahkan kalau staff melihat tamu menumpuk piring sendiri itu biasanya muncul serangkaian pertanyaan. Kenapa tuh kok tamunya kayak gitu ya? Kemana nih pelayannya? Gitu-gitulah pokoknya jadinya gitu, teman Pro 2. Niat baik tamu menumpuk piring di atas piring utama nih, contohnya piring roti gitu ya, di atas piring utama menurutnya justru bisa bikin pekerjaan staff jadi lebih susah dan bukan lebih mudah karena mengacaukan sistem clearing yang udah mereka latih. Tumpukan piring di meja juga dianggap terlihat kurang rapih di mata tamu lain. Efek lainnya ialah tumpukan piring itu bisa bikin teman semeja ngerasa terburu-buru ya untuk menyelesaikan makanannya. Terus kapan dong boleh menumpuk piring ring ya di restoran? Abis ini ginain poin lagi ya, teman Pro 2, buat kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

0: api hari ini relasi Bandung Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

0: Kita bantuin staff restoran untuk membereskan piring-piring. Kalau tadi sih banyak ahli-ahli kuliner lagi. Ahli-ahli hospitality bilang ya kalau sebaiknya sih nggak usah, apalagi di restoran yang fancy, fine dining gitu loh ya Tamam Pro 2. Tapi boleh nggak sebenarnya kalau di restoran yang kayak steakhouse misalnya kayak gitu, atau di restoran kaki lima bantuin staffnya menumpuk piring, ini sesuatu yang diperbolehkan atau tidak? Nah katanya nih ya Tamam Pro 2, boleh aja ya, tergantung oleh gaya pelayanan dan ketersediaan ruang di meja. Bukan karena semata level kemewahan restorannya aja. Misalnya nih saat duduk di bar steakhouse ya yang mewah, tapi mejanya misalnya terbatas, menumpuk piring mentega kecil di atas piring roti yang udah kosong, ini jadi solusi praktis supaya tamu di sebelahnya bisa cepat dapat ruang buat makanannya ya. Di restoran fast casual yang menerapkan sistem self clear atau menggunakan alat makan sendiri, menumpuk piring juga sah-sah aja. Di restoran ini biasanya staff itu kadang kewalahan ya Tamam Pro 2 untuk membereskan. Jadi misalnya kamu mau membantu ya gak apa-apa gitu. Termasuk mungkin di ini ya Tamam Pro 2, di warung-warung kaki lima, kalau kita gak apa-apa untuk bisa memudahkan. Misalnya kamu bisa, tapi memudahkannya ini kayak piring buat nasi ya ditumpuk sama piring buat nasi. Terus misalnya buat sambal ya ditumpuk sama yang piring buat sambal gitu, biar staffnya juga jadi lebih gampang bersihinnya.
1: Nasi jamblang.
2: Eh, apa tuh jamblang?
1: Cirebon kita.
3: Indonesia dikenal dengan ragam budaya dan wisata yang tersebar di seluruh pelosok negeri, termasuk keanekaragaman kuliner dari berbagai daerah. Tak jarang kuliner tersebut sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Termasuk Cirebon. Cirebon dikenal dengan makanan khas yang bernama nasi jamblang. Nasi jamblang ini sudah ada sejak tahun 1847 pada masa pemerintah kolonial Belanda loh. Dari berbagai sumber diceritakan, kata jamblang berasal dari nama daerah di Kabupaten Cirebon di mana nasi dengan pembungkus daun jati ini berasal. Pada waktu itu, ada sepasang suami istri bernama Haji Abdul Latif atau lebih dikenal dengan Ki Antra dan Nyonya Tan Piaulun atau lebih dikenal dengan Nyi Pulung, berinisiatif memberikan sedekah pada para buruh yang bekerja di pabrik milik Belanda. Akan tetapi, warga jamblang yang melihat ini sebagai peluang bisnis memanfaatkan permintaan nasi jamblang sebagai penghasilan mereka. Makin tingginya permintaan nasi jamblang membuat kebutuhan daun pisang klutuk atau pembungkus awal nasi jamblang juga ikut meningkat. Oleh karena itu, masyarakat penjual nasi jamblang pada waktu itu berinisiatif menggantinya dengan daun jati seperti yang kita kenal sekarang. Daun jati ternyata memiliki banyak keunggulan, di antaranya membuat aroma nasi jamblang lebih kuat, lebih sedap, tahan lama, dan tidak mudah robek. Lauk yang bisa kamu pilih saat mengonsumsi nasi jamblang ada sayur tahu, telur balado, tempe jamblang, sambal goreng, dan masih banyak lagi. Yuk, cobain nasi jamblang!

17 Agustus, hari di mana negara ini memproklamasikan kemerdekaannya. Kemerdekaan untuk menentukan nasib sendiri, kebebasan untuk berpendapat, dan kebebasan untuk bersuara. Karena kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari keberanian mereka yang dulu lantang menyuarakan kebenaran. Namun hari ini, banyak suara yang dibungkam, pendapat yang dianggap salah, kritik dibalas dengan ancaman, diskusi diganti dengan intimidasi. Padahal, kebebasan berpendapat telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 28E. Tapi apa arti kemerdekaan jika kita tak lagi bebas menyuarakan isi hati dan pikiran? Merdeka bukan hanya soal bebas dari penjajah, tapi juga bebas dari rasa takut untuk bersuara. Mari jaga hak kita sebagai warga negara, karena diam bukan pilihan. Suaramu adalah kekuatan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia. Suara kita, masa depan bangsa.

badan gak temam pro 2. Ingat ya, temam pro 2. Walaupun kita lagi program penurunan berat badan, tapi kebutuhan gizi harian itu tetap harus terpenuhi. Kata siapa gak boleh makan nasi? Boleh ya, tapi diatur ya kan. Gak, jangan banyak-banyak, sedikit aja ya. Kayak ibu-ibu yang ada di TikTok itu kayak, nasi secukupnya katanya ya, sayuran, protein gitu ya teman pro 2. Jadi gizinya tetap harus seimbang. Jangan sampai kayak wanita ini yang mengalami kerusakan otak serius nih teman pro 2, setelah cuman minum air putih selama setengah bulan. Setengah bulan itu berarti 2 minggu ya. Wanita asal Cina ini tadinya tuh punya apa ya, tinggi badan 160 cm, berat awalnya 70. Nah, supaya dia langsing, dia tuh rela melakukan apapun termasuk cuman minum air putih aja selama seminggu ya teman pro 2. Cara ini emang bikin berat badannya turun drastis dalam waktu hampir setengah bulan, 2 minggu dong ya. Berat badannya turun sampai 20 kg. Loh. Cepet banget ya. Tapi sayangnya ya teman pro 2, karena dia minum air putih doang, enggak makan yang lain, dia juga mengalami penurunan daya ingat dan kesulitan berjalan lurus. Cara berjalannya bahkan digambarkan seperti penguin. Kondisi ini akhirnya membuatnya menjalani pemeriksaan di rumah sakit. Nah, katanya si wanita ini mengalami encephalopathy Wernicke, gangguan serius di otak yang diakibatkan oleh kekurangan vitamin B1 atau tiamin. Menurut dokter, vitamin B1 ini merupakan nutrisi penting yang dibutuhkan dalam metabolisme energi otak. Tubuh manusia itu nggak bisa memproduksi vitamin tersebut sehingga kebutuhan hariannya harus diperoleh lewat makanan. Kemudian juga kalau vitamin B1 ini sebenarnya ada ya di dalam tubuh, tapi cadangannya terbatas. Karena itu nggak makan dalam waktu berkepanjangan, ini bisa menghabiskan cadangan vitamin B1 dengan cepat dan berpotensi.

Belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telepon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Kedua, asupan cairan yang ideal itu untuk pria 15,5 gelas ya, dan 11,5 gelas untuk wanita per hari. Dan salah satunya itu waktu yang tepat adalah diminum pas bangun tidur ya, atau pagi deh ya. Selain membantu mengejar target cairan harian nih, minum air bangun tidur itu bisa menggantikan cairan yang hilang selama tidur. Jadi efeknya bisa langsung kerasa gitu loh, tubuh jadi gak terlalu lemas sebab udah terhidrasi dengan kamu minum saat bangun itu. Hidrasi juga yang cukup juga ini berdampak positif ke kesehatan jantung. Terus juga zat sisa lebih efisien dengan air ya. Air bisa bantu kamu membantu tubuh membuang zat sisa lebih efisien. Terus juga lebih seger gitu loh, teman-teman.

0: Teman Pro 2, hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

Kita ke informasi dari dunia olahraga nih teman Pro 2, klasemen Liga Inggris. Gimana sih? Setelah City menang dramatis dan Liverpool nyaris keok nih katanya teman Pro 2. City melawan Bournemouth di Etihad Stadium dan ini jadi laga debut Enzo Maresca melatih di The Citizen di Liga. Tuan rumah sempat keteteran melawan Liverpool ya teman Pro 2. Tim tamu bisa unggul sejak menit ke-27 lewat gol Marcus Tavernier. City baru bisa membalas di babak kedua, dua gol dari Mark Weahy dan Josko Vardio memastikan mereka berbalik menang 2-1. Hasil ini bikin City ikutan mengemas 3 poin menyusul Arsenal tapi masih ada di posisi ke-7 klasemen Liga Inggris lantaran kalah gol dari beberapa tim yang menang lebih besar. Jadi si hasilnya berbeda kemudian ditelan Liverpool. Si Merah gagal menang saat melawan Newcastle United di St. James Park. Liverpool nyaris keok usai ditahan imbang 2-2. Oke. Okay. Jadi tadi Manchester City-nya lawan Bournemouth ya. Terus kalau Liverpool itu melawan Newcastle United begitu ya. Di pertandingan Newcastle ada 2 gol yang dicetak oleh Anthony Elanga dan Joe Willock, sementara Liverpool membalas lewat gol Cody Gakpo dan penalti Dominic Szoboszlai di Szoboszlai ya di masa injury time. Hasil ini bikin Liverpool mengemas 1 poin dan tertahan di peringkat 9 klasemen.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

0: così. Ah! Ah! Ah!
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

luar negeri tapi terkendala biaya. Kini hadir kredit PMI dari BPR Triastra. Solusi pembiayaan untuk membantu Anda mewujudkan impian bekerja sebagai PMI. Proses mudah dan pelayanan ramah. Berangkat kerja ke luar negeri jadi lebih tenang. BPR Triastra terdaftar dan sudah diawasi OJK. Segera ajukan kredit PMI di BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Weru Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat flyover, kantor cabang Lemah Abang Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811 2223 9.

0: 3, jadi disebut pedagang kaki 5.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh, kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti, kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua, Nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan Nol semua sebelah sama kamu.

Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

gue siapa yang nakama, ayo. Ini seneng banget nih nakama-nakama. Kenapa? Karena One Piece akhirnya ngumumin pemenang dalam jejak pendapat popularitas karakter global tahunan kedua untuk 2026.

teman-teman. Sebelumnya ada nama Rorona Zoro, tapi dalam acara One Piece Day 2026 ternyata Monkey D. Luffy yang menjadi juaranya. Luffy secara resmi dinyatakan sebagai karakter peringkat teratas berdasarkan pilihan penggemar One Piece di seluruh dunia. One Piece Day 2026 sendiri berlangsung 22 sampai 23 Agustus 2026 di Makuhari Messe di Chiba, Jepang. Ada 100 karakter One Piece nih masuk dalam peringkat global dengan total lebih dari 1.500 karakter, dan ternyata Luffy jadi juaranya.

mengungkapkan pemikiran jujurnya soal kehidupannya di dunia acting. Pemeran Spider-Man ini bilang dia tuh sering mikirin buat ninggalin karirnya di Hollywood dan menjalani kehidupan yang jauh dari sorotan publik. Dalam sebuah wawancara dengan Variety, Garfield bilang dorongan untuk pensiun atau berhenti sejenak dari industri hiburan tuh terus-terusan muncul. Apa aku pensiun aja ya, aku berhenti aja ya jadi artis gitu. Gitu kali ya. Nah, setelah menyelesaikan jadwal syuting yang sangat padat selama 1 tahun penuh, dia tuh ngerasa butuh rehat gitu, butuh tenang tanpa Broadway. Dan pernyataan Garfield Leo soal keinginannya ini adalah tinggal di pedesaan, katanya gitu ya. Terus juga dia bisa detox terhadap teknologi gitu. Masih nggak punya akun media sosial, aktor ini mengaku punya akun Instagram yang private. Kira-kira apa ya username-nya? Dia bilang rasa frustasinya terhadap durasi penggunaan ponsel sangat tinggi, makanya dia pengen gitu ya pindah ke desa santai jauh dari hiruk-pikuk teknologi ya. Garfield sering menghabiskan waktu di aplikasi ini untuk melihat konten kerajinan kayu dan keramik tradisional Jepang katanya ya. Menurutnya dorongan untuk seolah-olah melempar ponselnya ke laut atau meninggalkannya di ruangan lain itu sesuatu yang dirasakan banyak orang di era modern ini. Kira-kira apakah nanti dia beneran mau retired ya teman Pro 2 dari dunia acting ya, karena memang jadi dia kayaknya capek juga gitu ya. Apa yang dilakukan ya, dilihat orang, disorot, ada paparazzi. Wah capek bung, mau ke Indonesia aja gak istirahatnya.

0: Pro 2. Hari kamu nggak asik kalau nggak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: banget jadi capcay basi deh. Kenapa sih orang masih aja ambil makanan sesukanya tapi gak dihabisin? Apa mereka gak tahu ada 820 juta penduduk dunia yang kelaparan? Aduh,
1: nasib stik separuh kayak aku sama kayak si capcay. Paling nanti kami berujung di tempat sampah. Padahal tumpukan sampah makanan kayak kami ini dalam jumlah banyak menghasilkan gas metana, penyumbang efek rumah kaca, bikin bumi makin panas.
2: Habiskan makananmu, selamatkan bumi kita.

Amerika Serikat bernama Demon Hunter. Demon Hunter menggugat Netflix dengan dugaan pelanggaran merek dagang terkait film animasi K-pop Demon Hunters. Perusahaan yang menaungi band tersebut, Hyday Lane, mengajukan gugatan terhadap Netflix dan AEG Presents 18 Agustus ini. Hyday Lane menuding kedua perusahaan ini melakukan pelanggaran merek dagang dan potensi kebingungan di kalangan konsumen. AEG Presents adalah promotor konser di balik tur pertunjukan langsung global yang terinspirasi oleh musik dari K-pop Demon Hunters, dan tur ini rencananya akan digelar pada 2027. Jadi si Demon Hunter sendiri itu sebenarnya band yang udah ada dari lama gitu di Amerika, teman Pro 2. Jadi ngerasa ini merek aku gitu, merek kita Demon Hunter itu gitu. Jadi nantinya takutnya orang-orang jadi bingung ya, mana Demon Hunter yang band metal sama yang K-pop Demon Hunter gitu ya, teman Pro 2. Informasi ini jadi informasi penutup santai siang untuk 24 Agustus 2026. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin ya, teman Pro 2. Abis ini ada Adit yang lanjut temenin kamu di sore ceria. Cheers up, so stay tune terus.

0: siap untuk lebih update hari ini. Yuk, dengerin Cheers Up.
1: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Halo, halo, selamat sore teman Pro 2. Jumpa lagi di Cheers Up ya. Dan kali ini ketemu barengan sama Adit sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Ada informasi seputar Cirebon dan sekitarnya ya. Dan juga tentunya lagu-lagu yang bakal nemenin kamu menuju senja nih teman Pro 2. Asoy deh ya. Kalau gitu teman Pro 2, stay tune terus tentunya barengan sama Adit di 97,5 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh, kita nyasar nih ke tahun 2036.
1: Tenang, tenang. Gak usah panik.
0: Gimana gak panik? Semua orang sekarang ngomongnya bahasa Inggris. Bahkan tukang bakso ngomongnya one meatball or two meatball.
1: Makanya sebelum masa depan menyerang, dengerin English Corner Pro 2 yuk.
0: Ah gak mau ah, pasti ngajarinnya grammar lagi. Aduh pusing deh.
1: Enggak, di sini kita belajar bahasa Inggris yang kepake buat hidup kita.
0: Apa contohnya?
1: Mau bilang aku lagi capek banget?
0: Battery low.
1: Nah itu alasan kamu wajib ikut English Corner Pro 2.
0: Jadi, bisa belajar sambil ketawa?
1: Bisa dong. Salah nggak dimarahin, bingung nggak ditinggalin.
0: Wah, akhirnya ya. Ada tempat belajar bahasa Inggris yang nggak bikin aku pengen kabur.
1: Catet ya.
0: Setiap hari Rabu,
1: jam 4 sore.
2: English Corner Pro 2.
1: Ngobrol, belajar, dan pede berbahasa Inggris.
0: Tanpa harus jadi kamus berjalan.
1: Hanya di RRI Pro 2.
3: English Corner. Speak more, fearless.

0: Up.
1: Cirebon
0: Update.
1: Hari Minggu kemarin teman Pro 2 bertepatan di tanggal 23 Agustus 2026 ya. Ada arak-arakan nadranan nih teman Pro 2. Dan ini juga jadi acara yang selalu ditunggu-tunggu ya, jadi acara tahunan. Yang mana kemarin hari Minggu ini dilaksanakan di Desa Mundu Pesisir, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon ya teman Pro 2. Nelayan dan juga pemerintah desa mengadakan nadran atau sedekah laut nih teman Pro 2. Acara ini diisi dengan berbagai kegiatan, salah satunya acara arak-arakan atau karnaval. Berbagai replika yang sudah dibuat ya, atau hasil karya dari warga setempat nih teman Pro 2, ini diarak keliling ya di sekitar jalan di Desa Mundu Pesisir teman Pro 2. Ada replika binatang buas dan juga sound system berukuran jumbo ya di jalur Pantura Cirebon teman Pro 2, yang tentunya ini menyedot perhatian masyarakat luas dan pastinya banyak pasang mata yang menyaksikan arak-arakan atau karnaval nadranan tersebut. Nah, ini Paku Desa Mundu Pesisir Haji Hairon Hairun mengatakan desa Mundu Pesisir ya, yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan, makanya diadakan acara sakral berupa nadran katanya. Ini juga merupakan wujud syukur masyarakat dan nelayan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya dan juga keberkahannya. Dan sedekah laut ini diadakan setiap tahun, serta antusias para nelayan serta masyarakat sangat tinggi sehingga terlaksana dengan baik katanya gitu ya teman Pro 2. Terus juga acara ini melibatkan gak cuma nelayan tapi juga seluruh masyarakat Mundu Pesisir teman Pro 2. Dan permohonan maaf juga disampaikan kepada para pengguna jalan yang merasa terganggu dengan berlangsungnya karnaval dari kegiatan ini, yaitu kegiatan nadranan atau sedekah laut Mundu Pesisir ya teman Pro 2. Dan ini juga jadi apa ya, kayak ciri khas gitu ya teman Pro 2 ya, kayak sesuatu yang ditunggu-tunggu karena momennya ini tahun ya, setahun sekali. Dan biasanya kalau di pesisir itu mereka udah ngatur jadwal, jadi tiap hari Minggu, misalnya di minggu ini adalah Desa Mundu Pesisir, selanjutnya nanti di desa mana ya, desa-desa tetangga yang pastinya juga punya kegiatan serupa ya teman Pro 2. Dan informasi ini Adit dapatkan dari kabarcirebon.com. Kamunya juga masih di sini bareng sama Adit di Cheers Up alias Cirebon's Update.

0: Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut movie. Film secara kolektif sering disebut sebagai cinema. Cinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Di Indonesia, film dilindungi oleh undang-undang. Dan menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta atau UUHC, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Yang secara otomatis, setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam penjelasan umum UUHC juga disebutkan hak cipta terdiri atas hak ekonomi atau economic rights dan hak moral atau moral rights. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral adalah hak pencipta untuk menuntut dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam karyanya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum.
1: Eh, besok bawa laptop ya. Gue mau ngopi film yang kemarin lu download.
0: Kemudian, orang yang mengunggah atau mengupload tautan berkas atau filing ke internet sudah melakukan perbuatan pembajakan dengan melanggar hak cipta karena memperbanyak serta menyiarkan film.

2 UUHC karena menyiarkan dan memamerkan kepada umum film hasil pelanggaran hak cipta. Ancaman pidana dalam ketentuan ini adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 500 juta rupiah.

0: WhatsApp
1: Cirebon
0: Update.
2: Baik, lagi di Cheers Up teman Pro 2 masih barengan sama Adit ya, dan sekarang kita ke Kuningan teman Pro 2. Kita ke Gunung Ciremai ya. Ini ada pilihan. Ada pilihan buat kamu teman Pro 2 yang ingin ya mendaki Gunung Ciremai atau gunung tertinggi di Jawa Barat nih. Karena Ciremai sendiri punya beberapa jalur pendakian ya teman Pro 2. Nah, ini jalur pendakiannya mulai dari jalur Palutungan, kemudian jalur Linggarjati, dan jalur-jalur yang Adit bakal share ke kamu nih teman Pro 2. Tergantung kamu mau nyari apa. Pokoknya nyari puncak ya. Tapi kan menuju puncak itu ada proses-prosesnya teman Pro 2. Nah, jadi Gunung Ciremai sendiri punya 5 jalur pendakian yang resmi ya teman Pro 2, yang mana jalur ini dikelola oleh Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, di mana jalur-jalur tersebut ternyata nggak cuma ada di Kuningan aja, tapi juga ada di Majalengka nih teman Pro 2. Yang pertama ada jalur Palutungan. Jalur ini jalur yang bisa dibilang paling populer ya teman Pro 2, dan ramah untuk pendaki pemula. Waktu tempuhnya dari pintu masuk ya, dari pos pertama, dari gate pertama maksudnya, sampai dengan puncak yaitu 8 hingga 10 jam teman Pro 2. Kemudian jalur selanjutnya yaitu jalur Apuy. Nah, kalau jalur Apuy ini adanya di Kabupaten Majalengka. Rute favorit yang bisa dibilang katanya ini relatif singkat menuju ke puncak. Waktu tempuhnya hanya 6 hingga 9 jam aja teman Pro 2. Terus ada jalur yang agak menantang ya teman Pro 2. Jalur legendaris dan tertua di Gunung Ciremai ini dikenal paling terjal dan paling menantang adalah jalur Linggarjati. Waktu tempuhnya 10 hingga 14 jam. Selanjutnya ada jalur alternatif di Kuningan, yaitu di sebelah jalur Linggarjati adalah jalur Linggasana teman Pro 2. Waktu tempuhnya 9 hingga 11 jam. Dan yang terakhir, ini kita ke Majalengka lagi, ada jalur Trisakti Sadarehe, jalur terbaru yang terletak di Kabupaten Majalengka teman Pro 2. Waktu tempuhnya 9 hingga 10 jam. Nah, tergantung ya teman Pro 2, apa yang kamu cari nih. Cari yang agak-agak slow mungkin ya, yang ramah untuk pemula, atau yang suka tantangan cari yang paling terjal ya teman Pro 2, atau cari yang waktu tempuhnya paling singkat. Ada 5 jalur secara resmi dari Balai Taman Nasional Gunung Ciremai. Tentukan pilihanmu ya teman Pro 2. Dan kamu masih di sini tentunya masih bareng sama Adit di Cheers Up alias Cirebon's Update.

0: Ayo jalan, buru-buru nih.
1: Siap.
0: Eh, stop. Putar balik.
1: Eh, kenapa sih?
0: Duh, charger handphoneku belum dicabut.
1: Ayolah, charger handphone doang.
0: Jangan salah, selain berbahaya, charger handphone yang tidak dicabut ternyata mengonsumsi energi 1 watt per jamnya. Menurut data PLN, jika seluruh pemilik handphone di Jabodetabek lupa cabut charger, energi yang terbuang bisa berjumlah 96.000 kilowatt. Dan itu cukup untuk menerangi 755 rumah. Kita bisa ikut berpartisipasi menghemat energi dari hal kecil. Jadi, ayo putar balik! Ayo hemat energi dari hal yang paling sederhana.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

ibu merupakan sebuah julukan bagi seseorang yang sangat menyukai, bahkan terobsesi dengan budaya populer Jepang seperti anime, lagu, atau budaya tradisional Jepang lainnya. Meskipun mereka bukan orang yang berkewarganegaraan Jepang. Istilah wibu berasal dari serapan bahasa Inggris yakni webu, yang kemudian diserap menjadi wibu. Wibu biasanya hidup dengan dunianya sendiri. Mereka lebih sering menyendiri atau hanya berinteraksi dengan komunitasnya, sehingga mereka cenderung antisosial.

Jangan nyalakan mesin motor setelah melewati genangan air tinggi. Saat motor melewati genangan air tinggi, baterai atau komponen kelistrikan masih menyimpan air. Sehingga saat mesin dinyalakan, air bisa masuk ke dalam mesin dan membuat motor mogok. Sebaiknya diamkan lebih dulu atau segera buka komponen mesin untuk mengeringkannya.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Rencanakan kebutuhan keuangan Anda dengan Tabungan Smart dari BPR Triastra. Tabungan ini dirancang untuk membantu Anda mengelola keuangan dengan lebih terencana dan bijak untuk berbagai kebutuhan. Seperti untuk kebutuhan biaya sekolah anak, liburan, atau kebutuhan keuangan lainnya. BPR Triastra juga menyediakan layanan pick-up service. Gak perlu repot datang ke kantor, biar kami yang jemput ke lokasi Anda. BPR Triastra terdaftar dan diawasi OJK, serta merupakan peserta penjaminan LPS. Tabungan Smart, solusi menabung masa kini dari BPR Triastra. BPR Triastra memiliki 4 kantor, yaitu kantor pusat Jalan Dr. Sudarsono dekat Lampu Merah Cipto Pemuda, kantor cabang Meru, Jalan Raya Fatahillah Magucilik dekat Flyover, kantor cabang Lemah Abang, Jalan MT Haryono depan SDN 1 Cipejeh Wetan, kantor cabang Majalengka, Jalan Kiai Haji Abdul Halim dekat Jalan Cagak Munjung. Kunjungi kantor BPR Triastra terdekat. Hubungi nomor 0811-2223-9000.
1: Cirebons
2: update. Sudah 7,5 Produ FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Masih di Cheers Up, teman Produ, masih juga barengan sama Adit. Dan teman Produ, informasi selanjutnya nih ada dari Indramayu ya, teman Produ, di mana ini tim reaksi cepat atau TRC Satuan Samapta Polres Indramayu Polda Jawa Barat membubarkan kerumunan pemuda di kawasan Jalan Gatot Subroto atau Gatsu, Kabupaten Indramayu pada hari Minggu 23 Agustus 2006 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat ya, teman Produ. Dan patroli ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas, terutama untuk aksi tawuran geng motor ya, serta tindak kriminalitas jalanan. Dalam kegiatan itu, petugas mengamankan 24 pemuda, beberapa diantaranya masih berusia belasan tahun, teman Produ. Dari pemeriksaan petugas, ditemukan sejumlah barang yang cukup mengkhawatirkan. Polisi menyita satu pucuk air soft gun. Waduh, ngeri ya, teman Produ. Lengkap dengan peluru gotri serta satu buah knuckle. Dan Kapolres Indramayu AKBP Priyanggo PM ini melalui Kasat Samapta AKP Wawan mengatakan, berdasarkan pemeriksaan awal terdapat dua remaja yang terindikasi memiliki keterkaitan langsung dengan barang bukti tersebut. Kedua remaja tersebut masing-masing berusia 15 dan juga 16 tahun, warga Gabus Wetan, teman Produ. Selain airsoft gun dan knuckle, petugas juga mengamankan sejumlah barang lainnya diantaranya ya, petasan dan 4 botol minuman beralkohol. Aduh, generasi-generasi ini harus dibina ya, teman Produ. Wawan juga menegaskan patroli pada jam-jam rawan akan terus ditingkatkan. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, khususnya aksi-aksi tawuran dan aktivitas geng motor yang dapat meresahkan masyarakat, teman Produ. Polisi juga berharap pengawasan dari keluarga dapat diperkuat sehingga anak khususnya yang masih di bawah umur tidak terlibat dalam aktivitas yang berpotensi membahayakan diri, ini baik diri sendiri maupun diri orang lain ya, teman Produ.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta, tahu?
2: Tapi yang...
1: Stop!

0: 02. Hari kamu gak asik kalau gak update.
1: Makanya, yuk gabung bareng kita di Cheers Up alias Cirebon's Update.
0: Kita bakal ngomongin tren anak muda dan info terkini seputar Cirebon dan sekitarnya.
1: Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 3 sore sampai jam 7 malam hanya di Pro 2 FM RRI Cirebon.
0: Teman terbaik kamu.

0: Balik lagi di Cheers Up teman Pro 2 ya, lagi viral video sejumlah pelajar yang melakukan aksi tawuran ya teman Pro 2. Dan ini jajaran Polresta Cirebon akhirnya berhasil membongkar aksi ya dari sejumlah remaja yang diduga melakukan tawuran dan merekam aksinya tersebut teman Pro 2. Dari tim TKP 852 Satreskrim Polresta Cirebon bersama unit Reskrim Polsek Klangenan ini bergerak cepat mengamankan 3 orang terduga pelaku ya, dan berhasil diringkus pada hari Kamis kemarin teman Pro 2 tanggal 20 Agustus 2026 sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Penangkapan ini berawal dari aduan masyarakat yang resah akan maraknya konten tawuran viral ya teman Pro 2. Aduh, lebih baik sih menurut Adit ya, gak usah ngonten tawuran, mending ngontenin es tawuran. Itu lebih enak ya, kuliner Cirebon, atau ngontenin hal-hal viral yang ada di Cirebon seperti Muludan mungkin sekarang yang lagi rame ya, bahas jajanan-jajanan, makanan-makanan enak atau tempat wisata di Cirebon, daripada ngontenin aksi kekerasan ya teman Pro 2. Nah, Kapolres Cirebon Kombes Pol Imara Utama menjelaskan bahwa penangkapan ini dilakukan setelah penyidik melakukan penelusuran digital dan penyelidikan lapangan terhadap rekaman video yang beredar luas. Peristiwa tawuran pelajar juga ini diketahui terjadi pada hari Senin 20 Juli ya teman Pro 2, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Lokasinya di Jalan Arjawinangun Palimanan, tepatnya di wilayah Desa Tegal Karang, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Kelompok dari SMK di Kecamatan Depok diduga kuat terlibat bentrokan fisik dengan kelompok pelajar dari SMK di Pleret, Kabupaten Cirebon ya teman Pro 2. Bahkan aksi nekat ini menyebabkan sejumlah korban mengalami luka-luka teman Pro 2. Dan dari hasil identifikasi, ada 3 orang yang memiliki peran vital dalam peristiwa kekerasan ini. Masing-masing masih berusia, aduh masih sangat belia ya teman Pro 2 ya. Ada yang 18 tahun, pelajar. Ini bertindak sebagai videographer. Aduh, ya ampun ya. Videoin tuh yang bagus-bagus, ini malah aksi kekerasan sengaja direkam untuk apa gitu ya teman Pro 2. Terus ada pelajar kelas 12, usianya masih 17 tahun. Ini diduga membawa dan mengawinkan senjata tajam jenis celurit saat tawuran terjadi. Dan ada yang juga masih berusia 15 tahun, pelajar kelas 10 teman Pro 2, yang juga terbukti membawa senjata tajam jenis celurit di lokasi kejadian. Waduh, emang bocil-bocil zaman sekarang ya, ngeri ya teman Pro 2. Terus juga selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti ya. Di antaranya ada 3 unit telepon seluler berbagai merek dikelola untuk mengelola akun media sosial dan menyimpan video tawuran, serta 1 unit sepeda motor berwarna hijau yang digunakan saat beraksi ya di aksi tawuran tersebut teman Pro 2. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan pemeriksaan maraton terhadap para terduga pelaku dan sejumlah aksi. Dan langkah cepat Polresta Cirebon ini diharapkan jadi efek jera sekaligus menegaskan bahwa polisi tidak akan memberi ruang bagi aksi tawuran pelajar Cirebon yang membahayakan keselamatan pengguna jalan serta masyarakat umum ya teman Pro 2. Buat kamu juga yang mungkin melihat aksi-aksi serupa, jangan sungkan untuk segera melapor ya teman Pro 2. Dan semoga sih hal-hal kayak gini udah nggak ada lagi. Menurut Adit nggak zaman ya sekarang begitu-begituan ya teman Pro 2.
1: Bulan Agustus datang, saatnya merah putih kembali berkibar. Halo Kang Yayu Cirebon, yuk rayakan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan penuh semangat dan kebanggaan.
2: Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026, jangan lupa kibarkan bendera merah putih di rumah, kantor, sekolah, tempat usaha, dan lingkungan sekitar.
1: Biar makin semarak, yuk percantik lingkungan dengan dekorasi bernuansa merah putih, pasang umbul-umbul, dan ramaikan berbagai kegiatan serta lomba Agustusan bersama keluarga, teman, dan tetangga.
2: Gunakan juga logo resmi HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sesuai pedoman yang dapat diunduh melalui logohutri.istanapresiden.go.id.
1: Ayo kibarkan merah putih, rayakan Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur.
3: Pesan Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Kota

0: 97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pukul 17.50 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.
1: Cirebon
2: Update.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy'arani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman, wahai zat yang maha menguasai, wahai zat yang maha dekat, wahai zat yang maha mulia, selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begitu.

0: Kamis Kliwon di salah satu PTN di Bandung, ada tiga mahasiswa yang sedang berdebat mengenai bahasa asli Cirebon.
1: Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih teh?
2: Sunda neng juga nama. Soalnya si Gigi Hue ngomong Sundanya lancar. Padahal asli Cirebon.
1: Oh iya gitu. Tapi si Adam asli Cirebon gak bisa Sunda.
2: Nah eta neng, si Gigi datang. Gigi, kalau Cirebon itu bahasanya Sunda atau Jawa sih?
3: Duh, gimana ya? Jadi Cirebon itu bahasa aslinya bahasa Cirebon.
1: Cirebon kita, Cirebon kita, Cirebon kita.
0: Bahasa Cirebon atau disebut sebagai bahasa Cirebon ialah bahasa yang dituturkan di pesisir utara Jawa Barat. Dialek ini digunakan dalam perdagangan di pesisir Jawa Barat yang merupakan salah satu pelabuhan utama khususnya pada abad ke-15 sampai dengan abad ke-17. Bahasa Cirebon dipengaruhi pula oleh budaya Sunda karena keberadaannya yang berbatasan langsung dengan kebudayaan Sunda khususnya Sunda Kuningan dan Sunda Majalengka. Dan juga dipengaruhi oleh budaya Cina, Arab, dan Eropa. Hal ini dibuktikan dengan adanya kata taocang atau kuncir yang merupakan serapan dari bahasa Cina. Kata bakda atau setelah yang merupakan serapan dari bahasa Arab. Dan kemudian kata sonder atau tanpa yang merupakan serapan dari bahasa Eropa yaitu Belanda. Bahasa Cirebon mempertahankan bentuk-bentuk kuno bahasa Jawa seperti kalimat-kalimat dan pengucapan, misalnya ingsun atau saya dan sira atau kamu yang sudah tak digunakan lagi oleh bahasa Jawa baku.

hari Minggu 23 Agustus 2026 yang mulai pukul 00 waktu Indonesia Barat atau menjelang dini hari ya teman Pro 2. Kegiatan ini dipimpin oleh Kasat Res Narkoba Polres Cirebon Kota dan dengan melibatkan personel gabungan dari Polri, TNI dan juga Satpol PP Kota Cirebon. Razia dilakukan sebagai langkah pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dan peredaran minuman beralkohol di tempat hiburan malam ya teman Pro 2. Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap perizinan minuman beralkohol, kemudian memeriksa seluruh ruangan, barang bawaan pengunjung dan juga karyawan serta melakukan tes urin. Dalam pelaksanaan ini, petugas melakukan pemeriksaan secara menyeluruh pada sejumlah area tempat hiburan malam. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak ada barang atau aktivitas yang berpotensi berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba ataupun pelanggaran lainnya, teman Pro 2. Dari hasil ini, petugas menyita sejumlah minuman beralkohol dari berbagai jenis yang ditemukan di lokasi dan barang-barang itu kemudian diamankan untuk menjadi bagian dari proses penanganan lebih lanjut sesuai ketentuan ya. Petugas juga melakukan tes urin, teman Pro 2, terhadap pengunjung dan pekerja tempat hiburan malam. Dari hasil pemeriksaan ditemukan beberapa orang yang hasilnya positif, teman Pro 2. Mereka yang hasilnya tesnya positif ada masing-masing ya, berinisial US 22 tahun, warga Kabupaten Indramayu. Kemudian F 20 tahun, warga Kota Cirebon dan LAH 27 tahun. Perempuan warga Kota Cirebon ya teman Pro 2. Kegiatan ini juga langsung mengamankan ya ketiga pengunjung tadi teman Pro 2 yang hasil urinnya positif dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan serta pendalaman lebih lanjut oleh Satres Narkoba Polres Cirebon Kota. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tindak lanjut penanganan berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dan Kasat Res Narkoba Polres Cirebon Kota AKP Cindy Al Afghani ini bilang katanya razia dilakukan sebagai upaya kepolisian mencegah penyalahgunaan narkoba sekaligus menjaga agar tempat hiburan malam tidak menjadi ruang peredaran barang terlarang. Dan informasi ini selengkapnya didapatkan dari radarcirebon.com. Kamunya masih di sini bareng sama Adit di Sore Ceria.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: pernah aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

97,5 Pro 2 FM RRI Cirebon, teman terbaik kamu. Teman Prodo, udah mau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Artinya Adit harus pamit duluan, teman Pro 2 ya, dari Kills Up hari ini, episode 24 Agustus 2026, teman Pro 2. Dan nanti setelah ini kita akan bergabung barengan Pro 2 FM Jakarta di Music Live Chat ya, teman Pro 2. Dan hari ini ada Gusti Raka yang bakal nemenin kamu di malam Selasa. Setelahnya nanti akan ada Denny yang juga bakal hadir di Jaga Malam ya, teman Pro 2, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Untuk kita tunggu siapin, makasih banyak buat kamu yang udah dengerin hari ini. Makasih yang udah nemenin ya, teman Pro 2. Buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Buat yang lidi hati, kapan jalan-jalan asal. Jokesnya anak-anak Gen Z banget ya, teman Pro 2. Dan sehat-sehat buat kamu semua. Semoga hari kamu menyenangkan. Besok juga kita ketemu lagi hari libur ya, teman Pro 2. Selamat libur, happy holiday. Thank you, see you next time, see you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini, tentunya di MLC Music Live Chat, yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia, yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih teman bro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru, yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih teman bro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, yang baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu teman bro 2 yang malam hari ini pingin seru-seruan, pingin bertanya juga, atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget teman bro 2. Lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC. Yes.

0: Chelsea Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Temelo di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Diraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai, semuanya sehat.
0: Gimana? Aduh, gimana hari ini aktivitasnya, ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Untuk setiap harinya ya.
0: Setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya.
0: Benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Diraga. Ini sebenarnya Gius Diraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad.
0: Oke. Okay.
1: Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin, jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kita akan ngobrol tentang Hana.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya. Kayaknya makin kesini, makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget, gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock.
1: Iya.
0: Bener-bener ya, saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif.
1: Hip dude
0: juga ada lagi gitu kan?
1: Naik gila asli.
0: Bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
1: dengan wah kok dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah, gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi bertahanin lah. Lagu-lagunya biar lebih oke-oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener
0: kan?
1: Ya juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di Hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi
1: ya,
0: gitu kan? Udah
1: bener,
0: banyak banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop.
0: Oke.
1: Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Bowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu loh.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya, yang mungkin lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan. Benar.
1: Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Oke, I see. Tapi kan lu apa ya, bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. selalu membawa nama Ari Bowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia dia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Sampai Gen Z pun masih nyanyi.
0: Yes, benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wah anjir, gimana ya? Gimana ya? Kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh?
0: Benar-benar.
1: Ari Bowo menciptakan Madu dan Racun, Singong dan Keju, kayak.
0: Yes.
1: Semuanya bisa dinyanyikan dengan genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue. Jadi kayak Ari Bowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue.
0: Pribadi.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janji, omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya.
1: Iya, selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Giusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: 2000 tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP ya?
0: EP yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali.
0: Makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke. Okay.
1: Kita bilang makhluk aja deh.
0: Okay.
1: Jadi Hana ini. Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: Lima lagu.
0: Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Tentang
1: akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini. Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain. Kayak gitu-gitulah.
0: I see.
1: Jadi kayak terlalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang jelasnya pasti nggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Okay, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu Bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas. Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu. Terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Jadi
1: terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja. Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang ah kita udah ikhlas nih. Tapi di hati aduh kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin sih.
0: Benar. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana.
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang nih aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu. Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana. Jadi yang salah satu yang membuat kayak oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya. Yang menceritakan tentang
1: Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul-muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada? Kalau memang masih ada, kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Itu sih. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit sebetulnya.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama ya?
0: Lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on,
1: gak mau, nolak. Aduh, jangan deh,
0: kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. Makanya aku minta harapan sama Tuhan, ayolah Tuhan. Bener. Kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Gitu.
0: Tetap maksa harus ada.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Okay.
1: Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak, wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak, Okay, nih gue bakal narok ini lagu apa? Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia gitu.
0: Okay. Berarti menuntaskan lah ya.
1: Iya, menyelesaikan aja.
0: Menyelesaikan aja.
1: Benar. Selama 6 tahun ini kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, kejebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti ya mungkin secara apa ya, kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar.
0: Benar ya. Berarti apa tadi? Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya, Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh, bodohnya. Sakit enggak tuh? Aduh, kacau sih.
0: Tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gue kalau bikin lagu tuh kayak udah gue yang penting ada kertas, ada pulpen, sama air mata.
0: Tahu nyes. Jadi nggak heran kalau ditulisannya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, makanya kan, aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga. Oke deh, kita abis ini bakal dengerin dulu jagoannya ya di EP ini adalah Bodoh. Ya mungkin buat kamu yang ingin bertanya, mungkin juga relate gitu,
1: bener,
0: kan
1: bener,
0: yang
1: bener.
0: Ada di situasi ini kayak lu udah tahu kayaknya gak bisa, cuman kok masih berharap gitu ya. Nah itu dia, mungkin nanti bisa kasih tahu pendapat lu tentang lagu ini kayak gimana ya. Jadi langsung aja, ini dia Bodoh.
2: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenarnya.
0: Oke. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang pengen dimasukkan atau gimana nih sebenarnya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah nggak cool.
0: Oke. I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu. Asik.
1: Apa?
0: Oke, akhirnya memasukkan unsur
1: blues ini gitu ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegan.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Papa mau ikut.
0: Asik. Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti, tapi kalau secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kak, orang yang udah cabut kok tapi kok lo masih bertahan di sini gitu lo. Kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain.
0: Benar.
1: Oh gue kayak ya udah, lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya. Orang yang mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Bener.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Oke. Meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini. Bener. Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro 2 yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya, walaupun ini gue juga belum selesai ya
0: ibarat
1: kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu loh.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia. Itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Benar kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya itu 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya, kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul. Betul banget.
0: Benar. Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil itu sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Kadang mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan. Bener. Kadang mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita harus 70%.
1: Iya,
0: gitu kan?
1: Benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kan kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harus ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya tiba-tiba begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke. Okay.
1: Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kayak kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Gak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek
0: bener.
1: Sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Kalau tahu ya duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apa lagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu nggak harus susah. Dia bilang kita mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya nggak percaya? Gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet tuh.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya ya. Ini wah gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih, Bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Ryandra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu.
0: Bener.
1: Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita jadi kita meetingin dulu. Kayak gimana maunya, lo maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Massive kan kebetulan.
0: I see. Oke, berarti gimana experience lo atau mungkin apa sih hal yang lo dapetin ketika lo kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lo dan tim lo semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Saking happy-nya gue pagi nih, biasanya kita mau tidur
0: pagi nih, pagi nih rekaman gas.
1: Ayo ya, itulah prima suara itu juga sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak wah dia sangat apa sih mau nyeraka nih gitu. Aku pengen buat kayak gini, jadiin kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Makanya begitu udah jadi kayak aduh kayaknya kok nikmat banget ya. Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu seneng sih.
0: Iya kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah yang bisa kita dapatkan.
1: Iya, bener, kan? Bener. Karena kan kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin nggak akan sebagus ini.
0: Bener, bener.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia, gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Gius Tiraka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang punya bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 801 05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru
0: apa? Seru, bener. Seru. Karena pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih, Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Ipihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah, nah kan?
0: Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Bener.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes.
1: Benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga
1: sih ekspektasi
0: itu ya. Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin-bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Enggak, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya tuh panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik, ya udah sih. Gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat. Yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya. Dan semoga nanti. Ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke. Okay.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya. Entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Iya, kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Scholastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lo dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Soe, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya, katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu. Ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh. Mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masihkah Ada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh. Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau enggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung G I U S T I Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: Guys. Thank you Mas.
0: Thank you so much. Sukses
1: thank you
0: selalu.
1: Banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan.
1: Gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
0: Thank you Bro. Alright, terima kasih juga teman Bro udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit dan
1: Giusti Raka.

Senin tanggal 24 Agustus 2026. Di hari kejepit ini teman Pro 2, gimana tadi kamu masuk kerja atau kamu ngambil cuti buat apa namanya biar si kamu bisa ngerasain long weekend ya, karena besoknya libur lagi teman Pro 2 ya. Seperti biasa Denny bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi menarik dan juga ada lagu-lagu enak yang nemenin kamu sampai jam 12 malam ya.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

0: Kuching.
1: Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Atau dalam bahasa Indonesia, kemarin berani, hari ini berani, besok pun tetap berani adalah jargon Ki Bagus Rangin dalam Perang Kedondong. Pada awal abad ke-19, sekitar tahun 1802 sampai 1818, Desa Kedondong di utara Cirebon bergejolak. Ki Bagus Rangin, seorang ulama dari kalangan santri, memimpin rakyat melawan kekuasaan kolonial Belanda dan para bupati yang tunduk pada mereka. Perang berlangsung secara gerilya, dari pesisir hingga pedalaman, melibatkan desa-desa seperti Gunung Jati, Kapetakan, hingga Lemah Abang. Jargon mereka sederhana, tapi menggugah. Wingi wani, sekian wani, besok uga wani. Semangat itu hidup di medan gerilya, di rumah-rumah rakyat, dan di pesantren-pesantren. Setelah Perang Kedondong berakhir, masih ada sel-sel perlawanan bawah tanah di wilayah Priangan Timur dan Pantura. Wilayah Cirebon dikenal sebagai jalur penting dalam penyebaran ide perlawanan berbasis Islam dan pesantren. Meski belum ada data pasti, Perang Kedondong juga dikaitkan dengan Perang Diponegoro. Semangat yang sama menyala di Jawa Tengah. Pangeran Diponegoro mengangkat senjata karena tanah leluhur dirampas dan beban rakyat makin berat. Santri dan ulama kembali berdiri di barisan depan, bukan hanya sebagai pendoa, tapi sebagai pemimpin, penentu arah, dan pemompa semangat juang. Dari Cirebon ke Yogyakarta, satu napas perjuangan mengalir. Rakyat, pesantren, dan keberanian yang tak padam.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

jaga malam, jangan galau malam-malam. Denny masih nemenin kamu sampai jam 11 nanti teman pro 2 ya, di hari Senin kejepit ini. Karena besok hari libur nasional, teman pro 2 memperingati Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, teman pro 2. Dan Denny masih dengan informasi-informasi menarik dan lagu-lagu enak, teman pro 2, seperti yang satu ini. Denny punya lagu dari Jungkook dan juga Lato dengan Seven.

0: Ma, ayah berangkat ya. Doain dapat banyak penumpang.
1: Amin. Iya, ayah. Hati-hati ya.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Bara rokokmu yang terbang, penglihatan bahkan kehidupan orang lain yang menghilang.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Masih di Jaga Malam dan Galau Malam-Malam, teman pro 2 masih barengan Denny. Dan teman pro 2 tahu gak sih, nanti di tanggal 27 sampai 28 Agustus 2026 ini beberapa negara ya bisa ngelihat secara langsung gerhana bulan sebagian yang bakal ada ya di gerhana bulan sebagian. Ini bulan bakal terlihat berwarna merah tua, teman pro 2, akibat 96% permukaannya tertutup sama bayangan bumi. Pemandangan ini bisa bisa persis gitu ya, sama peristiwa Blood Moon, teman pro 2.

dengan sebagian Eropa, terus Afrika ya, yaitu wilayah yang berada pada sisi malam bumi pas gerhana berlangsung, teman Pro 2. Ini pengamat di wilayah sekitar Los Angeles, California, dan Portland bakal menyaksikan beberapa jam setelah matahari terbenam, teman Pro 2, di tanggal 27. Sementara itu wilayah New York, Jacksonville bakal melihat puncak fenomena gerhana bulan sekitar tengah malam waktu setempat. Wilayah Inggris Raya, Eropa, dan Afrika Baru bakal menyaksikan gerhana bulan sebagian ini di Jumat paginya di tanggal 28 sebelum matahari terbit. Nah, sayangnya ini negara kayak Australia, India, China, Jepang, dan Indonesia ini nggak bisa melihat keindahan gerhana bulan ini, teman Pro 2, karena sedang berada di sisi siang bumi pas gerhananya berlangsung. Ini Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini memperkirakan seluruh fase gerhana terjadi di tanggal 28 Agustus waktu Indonesia, yang dimulai dari awal gerhana sebagian muncul di jam 9 lebih 33 menit pagi, teman Pro 2 ya, dan puncaknya di jam 11 lewat 14 menit dan berakhir di jam 12 lebih 51 menit.

0: di sini.
1: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
2: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
1: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: lihat deh ini, dia posting foto di mobil lagi.
1: Hah, bukan mobil dia kan ya? Dasar social climber.
2: Info rindang, ringan tapi nendang.
3: Social climber adalah pelaku mobilitas sosial vertikal ke atas atau social climbing. Namun, beberapa tahun terakhir, makna social climber mulai bergeser. Sederhananya, social climber dengan pemaknaan yang bergeser ini adalah orang-orang yang menggunakan segala cara agar bisa diterima oleh orang-orang yang memiliki status sosial yang lebih tinggi. Social climber ini juga merupakan orang-orang yang tidak peduli dengan proses untuk naik ke status sosial yang lebih tinggi. Bagi mereka, instant is the best. Hal yang paling mencolok dari para social climber, tentu saja lifestyle. Bagi orang-orang yang sukses, kemewahan dan menjadi terkenal adalah reward dari segala kerja keras yang telah mereka lakukan. Sedangkan social climber, kemewahan dan terkenal adalah

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam, teman Pro 2 masih barengan Deni sampai jam 11 nanti, teman Pro 2. Dan ini sebuah bintang tercepat, teman Pro 2. Ini mengelilingi lubang hitam supermasif ya, di tengah-tengah galaksi Bima Sakti, terdeteksi sama para astronom. Bintang ini disebut S301. Bintang S301 ini bergerak dengan kecepatan sekitar 25.000 km per detik atau 100.000 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan pesawat komersial. Jarak bintang S301 ini sangat dekat dengan lubang hitam di pusat Bima Sakti, Sagittarius A ya, dengan titik sejarak Saturnus ke Matahari. Nah, tinggal hitung aja sendiri, teman Pro 2 ya. Felix Meng ini mahasiswa PhD di Institut Max Planck untuk Fisika Ekstraterestrial Jerman menjelaskan bahwa orbit bintang S301 ini, teman Pro 2, sangat rapat mengelilingi Sagittarius A, dan hal ini jadi istimewa, teman Pro 2 ya. Lubang hitam ini diprediksi berputar pada porosnya seperti kebanyakan objek di luar angkasa ya. Menurut teori relativitas umum Einstein, lubang hitam yang berputar bakal menyeret ruang waktu di sekitarnya sehingga melengkungkan jalur orbit bintang-bintang terdekat. Ini efek cuma bisa diamati jelas di objek yang mengorbit dekat dengan lubang hitam yang berputar cepat. Ini bintang S301 punya kombinasi orbit yang unik, yaitu sangat sempit dan sangat lonjong, teman Pro 2, atau yang biasa disebut eksentrik ya. Sebelumnya para ilmuwan mengira butuh waktu berpuluh-puluh tahun dan data dari banyak bintang untuk mengukur putaran Sagittarius A, tapi orbit S301 ini sudah dideteksi dari tahun 2017, teman Pro 2. Dengan mengamati pergerakan bintang S301 sampai titik terdekat berikutnya di tahun 2031 ini, para peneliti optimis bisa mengumpulkan cukup data ya. Para peneliti melakukan pengamatan menggunakan Very Large Telescope Interferometer atau VLTI punya European Southern Observatory di Paranal, Chile, dengan cara menggabungkan cahaya dari 4 teleskop raksasa berdiameter 8 meter. Meski melintas saat dekat, bintang ini diperkirakan tidak bakal masuk ke dalam event horizon atau batas titik tak kembali dari lubang hitam ini, teman Pro 2. Ini menurut Meng ya, orang-orang sering dibaratkan seperti penyedot debu kosmik yang dapat menelan apa aja, padahal lubang hitam ini pada dasarnya merupakan hanyalah objek bermassa sangat besar, teman Pro 2. Ini Siri Yonsi, astrofisikawan dari University College London yang tidak terlibat dalam penelitian ini, ikut komentar. Menurut dia, penemuan bintang S301 ini bisa menjadi terobosan besar dalam memahami sejarah dan evolusi Milky Way atau galaksi Bima Sakti.
1: Seiring berkembangnya teknologi informasi, masyarakat

0: masyarakat milenial tidak dapat terlepas dari gadget atau smartphone. Ragam aplikasi dan fitur dalam smartphone memudahkan seseorang untuk mendapatkan informasi secara cepat dan mudah. Akan tetapi, dampak positif teknologi tersebut seiring dengan dampak negatif yang dirasakan, salah satunya dampak negatif terhadap kesehatan. Gangguan kesehatan yang mengintai generasi milenial adalah tech snack. Dalam jurnal Teknologi Operasi Kedokteran Internasional tahun 2017 yang ditulis oleh Dr. Ken Hanschreich, Kepala Operasi dan Rehabilitasi Medis Tulang Belakang dari New York, Amerika Serikat, mengatakan tech snack adalah tekanan berlebihan di sekitar leher karena terlalu lama menunduk atau menekuk leher ke bawah akibat penggunaan ponsel atau gadget. Studi menunjukkan posisi kepala orang ketika berkirim pesan atau bermain game di smartphone menempatkan tekanan pada tulang belakang setara dengan berat rata-rata anak berusia 12 tahun atau sekitar 6 buah bola bowling.
1: Wow.
0: Secara pengertian, tech snack adalah kondisi nyeri di bagian leher diikuti dengan perubahan pada struktur tulang leher yang terlihat dari hasil X-ray dan radiografis, serta kondisi ini terjadi akibat orang melakukan posisi yang buruk atau poor posture dan tekanan berlebihan pada tulang belakang bagian leher atau cervical spine. Dr. Ken Hanschreich mengatakan, untuk mencegah terjadinya tech snack, sebaiknya para pengguna ponsel dan tablet memberi jeda beberapa menit pada saat mempergunakan ponsel dan tablet. Lakukan juga stretching pada bagian leher, kepala, dan bahu secara teratur. Untuk menjaga postur tubuh, posisikan layar ponsel atau tablet sedikit lebih tinggi pada saat membaca informasi yang tersaji pada layar ponsel.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu? Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih, kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana ya, sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih, kali ikan nol semua. Sebelah sama kamu.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku nggak bisa. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

besok lusa maksudnya ya. Jadi bakal siaran dari jam 8 lagi di hari Rabu nanti teman Pro 2. Jadi pastiin kamu stay tune terus ya sepanjang hari di Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Kalau gitu Denia pamit.

Olahraga Malam di Pro 2 FM.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
0: Udah main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: tertempar kereta api Harina Relasi Bandung-Surabaya.
1: Tiga pengendara sepeda motor tewas dalam tabrakan yang melibatkan kereta api, mobil, dan dua sepeda motor.
2: Kali ini ada sebuah truk box yang menghantam pintu perlintasan kereta api yang bahkan sudah tertutup.
3: Arti dari sebuah perjalanan bukan seberapa cepat kita sampai, melainkan keselamatan untuk kembali berkumpul bersama keluarga. Saat mendekati perlintasan sebidang kereta api, mari turunkan ego sejenak. Jika sirene sudah berbunyi atau palang mulai turun, itu adalah tanda mutlak untuk berhenti di belakang garis aman. Ingat, kereta api tidak bisa mengerem mendadak. Menunggu beberapa menit jauh lebih bijaksana daripada kehilangan momen berharga bersama orang-orang tercinta di rumah. Tetap fokus, patuhi rambu, dan utamakan keselamatan.

saudara pendengar. Dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Senin 24 Agustus 2026, melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2.

yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 2. Kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam untuk hari ini Selasa 25 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 97,5 MHz. Dari studio, kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam senantiasa kita hantarkan kepada Nabi akhir zaman, Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, hingga kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia ada kedudukan-kedudukan di hadapan Allah. Salah satunya adalah bagaimana Allah membedakan antara orang-orang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang beriman adalah orang-orang Islam yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara orang-orang yang tidak beriman adalah yang di luar Islam, yang mereka adalah golongan orang-orang kafir. Berbicara keimanan dan kekafiran, ini harus ada sebuah pembeda yang jelas, pembeda yang tampak, yang bisa kita pahami. Kalau kita merujuk kepada kisah tentang Nabi Adam dan Iblis di kala itu, di surat Al-Baqarah ayat 34, maka di sana ada sebuah gambaran bagaimana kondisi kekafiran yang merupakan kebalikan dari kondisi keimanan. Saat itu di dalam ayat ini Allah menyatakan, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qurna lil

maka mereka menjalankan perintah. Mereka bersujud sesuai dengan perintah Allah. Sementara orang-orang yang tidak beriman, yaitu orang-orang kafir, yaitu iblis, bangsa jin pada saat itu, mereka merasa enggan dan sombong. Dan mereka tidak mau sujud kepada Adam, artinya mereka menolak perintah Allah. Pada saat mereka menolak perintah Allah, maka Allah katakan, wakana minal kafirin, maka dia adalah iblis yang menolak perintah Allah, termasuk golongan dari orang-orang yang kafir. Jadi kekafiran itu adalah penolakan terhadap perintah Allah pada hakikatnya. Sehingga setiap penolakan kepada perintah Allah itulah sifat-sifat kekafiran. Dalam hal ini, iblis dari golongan bangsa jin itulah yang pertama kali memerankan diri sebagai sosok orang-orang yang menolak perintah Allah, sehingga Allah menggelarinya sebagai orang-orang kafir. Maka terkait dengan ini, kita melihat bagaimana golongan orang-orang kafir kemudian berkembang, tidak hanya dari bangsa jin, tapi juga dari kalangan manusia. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah menerangkan juga tentang golongan orang-orang kafir, yaitu yang menolak perintah Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallazina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikin, dari golongan ahlul kitab dan golongan musyrikin, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka tempatnya adalah neraka jahanam dan mereka kekal di dalamnya. Jadi Allah memberikan satu gambaran di sini, golongan orang-orang kafir berikutnya setelah bangsa jin yang memerankan diri sebagai iblis yang menolak perintah Allah adalah golongan ahlul kitab, yaitu orang-orang yang memegang kitab Allah di masa yang lalu, kemudian tidak mau beriman kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad yang membawa kebenaran risalah berikutnya. Kemudian wal musyrikin, juga orang-orang musyrik. Maka inilah dua golongan yang disebut dengan orang-orang yang kafir di luar Islam. Adapun ada sifat-sifat kekafiran yang dimiliki oleh orang-orang Islam, yaitu orang-orang yang muslim, maka itulah yang disebut dengan golongan orang-orang munafik. Allah menyatakan dalam surat An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina fidarki asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu akan ditempatkan pada kerak neraka yang paling bawah. Jadi ini adalah gambaran bahwa orang-orang munafik secara formal mereka muslim, seorang Islam, tapi secara hati mereka juga menolak aturan-aturan Allah, menolak perintah-perintah Allah. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka terkait dengan itu, orang-orang kafir dalam arti orang-orang yang menolak perintah Allah ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang-orang ahlul kitab, yang kedua adalah orang-orang musyrik yang mensukutukan Allah, itu yang di luar Islam. Ada orang-orang yang juga munafik, yaitu orang Islam yang punya sifat-sifat kekafiran. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka posisi orang kafir, munafik dengan orang-orang kafir itu disamakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga keberadaan mereka di dalam akhirat nanti bersama-sama di dalam neraka jahanam. Dalam keterangan ayat yang lain di surat An-Nisa, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Sesungguhnya Allah mengumpulkan, menyatukan golongan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam jahanam, neraka jahanam bersama-sama. Saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi demikianlah gambaran tentang kekafiran, tentang penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Maka orang-orang munafik yang notabene mereka adalah orang Islam, namun hatinya kafir, hatinya menolak aturan Allah, menolak perintah Allah, maka kedudukannya sama dengan orang-orang kafir yang sesungguhnya, yaitu yang ada di luar Islam. Sehingga keberadaan mereka di akhirat nanti sama-sama ditempatkan dalam neraka jahanam dengan bersama-sama. Na'udzubillah.

0: dalik. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qali hadza astaghfiru li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja teman Pro2 dengarkan Inspirasi Kolbu.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda!

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: pilihan ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.

0: Ya, betul. Matiin atau snooze alarm kamu dan mulai dengerin Pro 2. Karena Spada sudah siap ngetok-ngetok pagi kamu sampai jam 10 nih.
1: Sebelah 7,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, tanggal merah ya. Ketemu lagi barengan sama Fia sampai nanti jam 10 pagi. Bakal ada banyak informasi yang Fia bagi buat kamu dan juga playlist buat nemenin kamu aktivitas pagi hari ini ya. Ada berita apa aja nanti tungguin aja, yang pasti kamu bakal dengerin Spada sampai nanti jam 10 pagi.

0: Namanya Rosa. Dia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Tadi di sekolah aku disuruh gambar sama ibu guru ya.
1: Oh iya, terus kamu gambar apa tadi?
0: Ya aku gambar tong sampah, bagus banget. Tapi di sampingnya banyak sampahnya ya.
1: Kok gitu? Masa di samping tong sampah banyak sampah?
0: Ya gimana? Orang kenyataannya gitu di sekolahku.
1: Sering banget kan lihat tong sampah bagus, tapi sampahnya berserakan. Hayo, benahi budaya kita membuang sampah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Dari kemarin teman berdua ada yang udah punya angan-angan gitu ya. Kapan ya holiday in the middle of working day? Sekarang. Karena sekarang adalah tanggal merah ya teman berdua, 25 Agustus 2026 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya teman berdua. Jadi bisa deh ngerasain liburan di tengah working day karena hari Selasa gitu ya. Aduh. Baiklah, mungkin teman berdua ada yang dengerin via sekarang adalah kamu lagi jalan-jalan di Cirebon gitu kan. Lagi menghabiskan tanggal merahnya di Cirebon, selamat datang ya. Selamat kulineran, karena yang terkenal dari Cirebon ini adalah kuliner selain culture-nya gitu teman berdua ya. Bahkan teman via kemarin ada yang udah Jumat itu udah cuti. Jadi kemarin pas Harpitnas hari Senin itu cuti juga, jadi liburnya benar-benar panjang dari Jumat sampai dengan Selasa. Semoga besok hari Rabu pas masuk itu benar-benar udah fresh ya, udah liburan kan, jadi lebih semangat kerjanya, lebih semangat kuliahnya, sekolahnya juga, ya kan. Jangan sampai kamu habis liburan tuh malah kayak capek, lelah, capek di jalan ya. Jadi harus spare memang teman pro 2. Dan ngobrolin tentang libur Maulid Nabi ya teman pro 2, ini data dari PT Kereta Api Indonesia Daop 1, yaitu Jakarta, mencatat ada sekitar 38.842 penumpang kereta api jarak jauh berangkat dari Jakarta di hari Sabtu kemarin di libur panjang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Jadi banyak yang memutuskan Harpitnas untuk cuti gitu ya. Jadi biar lebih panjang lagi teman Produa. Nah, ini angka yang saya sebutin tadi itu jadi jumlah keberangkatan tertinggi ya, sementara selama periode libur panjang di tanggal 21 sampai dengan 25 Agustus 2026. Jadi peningkatan mobilitas masyarakat ini udah diantisipasi nih melalui kesiapan sarana, pelayanan, dan juga penambahan perjalanan kereta api. Seperti itu tahun produa. Jadi banyak banget penumpang yang berangkatnya dari Gambir, terus ada juga yang dari Pasar Senen pastinya ya. Terus juga ada yang berangkatnya dari, kalau Daop 1 ini ada yang dari Bekasi, Jatinegara, Cikarang, Cikampek gitu. Dan juga ada beberapa yang dari stasiun Karawang. Wah, baru tahu nih kalau Karawang masuk Daop 1 gitu ya. Nah, sementara itu teman Pro 2, kalau selama periode libur long weekend ini ya, KAI Daop 1 Jakarta itu mengoperasikan 69 KAJJ, yaitu kereta api jarak jauh reguler per hari, yang total itu ada 35 perjalanan dari Gambir dan 34 perjalanan berangkat awalnya dari stasiun Pasar Senen. Seperti itu teman Produa. Seperti yang kita tahu ya, Jakarta itu kan banyak banget perantaunya, ya kan. Jadi mungkin rumahnya ada yang di Jawa Timur, Jawa Tengah, memanfaatkan long weekend ini untuk bisa pulang kampung. Atau mungkin warga Jakarta memanfaatkan long weekend ini untuk liburan. Seperti itu teman Pro 2 ya. Barangkali ini salah satunya turun di Cirebon ya kan. Nah, kemudian nantinya arus kedatangan diperkirakan meningkat jelang akhir libur panjang. Jadi diperkirakan itu hari ini ya, bakal ada 32.700 penumpang yang nyampe nih di stasiun-stasiun wilayah Daop 1 Jakarta teman Pro 2. Seperti itu. Jadi himbauannya adalah buat kamu nih yang bakal bepergian ya, buat memperhitungkan waktu gitu teman Pro 2. Jadi waktu tempuh ke stasiun ya, buat menghindari keterlambatan, terus juga memastikan kesesuaian data identitas, bawa barang seperlunya aja, jangan semua isi rumah dibawa ya, pindahan bun. Terus juga memanfaatkan fasilitas face recognition boarding gate buat mempercepat proses masuk stasiun. Seperti itu. Atau kalau enggak pakai aplikasi KAI Akses tuh teman Pro 2, jadi tinggal scan barcode langsung bisa masuk gitu ya. Tapi tetap harus ngeluarin KTP. Seperti itu ya. Baiklah, happy long weekend buat kamu yang merayakan ya. Buat kamu yang kayak Via masih harus bekerja di tanggal merah, enggak apa-apa. Kita kayaknya harus saling ini ya, saling self puk-puk teman Pro 2.

Tawon Pro 2. Beberapa waktu belakangan ini kan timeline kita banyak dihiasi sama, dihiasi tanda kutip ya, sama informasi dari karhutla yang ada di Kalimantan. Nah, kebakaran hutan dan lahan ini rutin melanda berbagai wilayah di Indonesia ya. Ternyata Tawon Pro 2 khususnya daerah Kalimantan dan Sumatera sering dikaitkan sama dampak fenomena iklim global. Contohnya kayak sekarang ini nih, El Nino gitu kan. Nah, tapi analisa dari akademisi, organisasi non-profit yang bahas tentang lingkungan ya, terus juga dari BMKG mengerucut pada satu kesimpulan. Jadi El Nino itu cuma berperan sebagai penyedia kondisi fisik yang kering ya. Sementara sumber utama api ternyata berasal dari aktivitas manusia, atau ini istilahnya antropogenik gitu ya. Nah, peringatan terkait El Nino lebih kering sepanjang tahun ini sebenarnya kan udah disosialisasikan ya sama teman-teman dari BMKG dari bulan April kemarin ini. Jadi di beberapa siaran persnya gitu ya, BMKG tuh udah berkali-kali mengingatkan soal potensi kekeringan dan juga ada ancaman karhutla. Apalagi Kalimantan dan Sumatera itu punya catatan sejarah panjang terkait insiden karhutla parah ya. Kalau kita cek dari situs resmi Forum Geoscientis Muda Indonesia, kebakaran hutan besar pertama tercatat terjadi di Kalimantan Timur tuh tahun 82. Nah, waktu itu fenomena El Nino menyebabkan kekeringan parah dari Juni tahun 82 sampai dengan Mei 83. Dan selain kemarau berkepanjangan, aktivitas ladang berpindah dengan cara membakar lahan baru buat perkebunan tanaman semusim ya, contohnya kayak padi, ubi, jagung, itu dinilai sebagai faktor pemicu karhutla Tawon Pro 2. Ada juga aktivitas pembalakan liar yang meninggalkan akumulasi limbah kayu dan vegetasi padat. Nah, itu yang bikin sangat mudah terbakar seperti itu Tawon Pro 2. Nah, kalau di tahun-tahun 82-83 dulu ya, itu kebakarannya lahan sampai 3,2 juta hektar tuh hangus di Kalimantan Timur. Terus kerugian ekonomi pada saat itu mencapai 9 miliar dolar Amerika Serikat. Gede banget ya teman-teman Pro 2 ya. Dan kalau di karhutla 2026 ada sekitar 454 kejadian ya di berbagai wilayah Indonesia. Jadi gak cuma di Kalimantan aja gitu. Dan ternyata angkanya melonjak tajam seperti itu. Nah, kemudian wilayah Kalimantan itu didominasi sama lahan gambut ya, dan Sumatera juga sih. Nah, secara alami ekosistem gambut yang sehat bertindak seperti kayak spons gitu loh, yang nyerap dan juga menyimpan air dalam jumlah masif sehingga tahan terhadap api. Tapi kalau misalnya lahan gambut kondisinya udah mulai terganggu ya, misalnya karena ada alih fungsi lahan, nah jadinya ekonomi lagi keseimbangan ekologisnya itu yang terganggu teman Pro 2. Jadi dengan kondisi ini di musim kemarau lahan gambut bakal super kering sampai kedalaman tertentu dan jadinya mudah terbakar. Ini infonya dikutip dari artikelnya WWF ya teman Pro 2. Karena gambut itu kan mengandung bahan bakar organik dari sisa tumbuhan kayu, daun dan akar yang udah lapuk selama ribuan tahun kan. Jadi dalam kondisi kering karena kanalisasi atau pengeringan lahan, gambut kehilangan sifat menyerap air, sifat kayak spons tadi ya, dan berubah fungsi jadi hamparan bahan bakar yang sangat padat seperti itu. Jadi El Nino cuma penyedia kondisi yang kering aja ya. Seperti kita tahu kalau di hutan kan kalau bergesekan kita kan suka bikin api unggun apa ya, darurat ya. Itu kan kalau dulu di pramuka kita diajarin buat gesek-gesekin ranting pohon. Nah, seperti itu konsepnya juga mengenai karhutla ini ya Tawon Pro 2 ya. Semoga bisa segera teratasi ya, pihak-pihak yang terkait juga memberikan partisipasinya gitu teman Pro 2 ya. Jadi ini banyak faktor. Terus juga yang seharusnya punya wewenang juga harusnya segera turun tangan teman Pro 2 ya. Baiklah,
Kita tinggalin dulu informasi dari Car Hotline-nya, nanti kita akan update informasi lainnya lagi. Membahas apa, tungguin aja. Jadi pastiin kamu stay tune-nya di sini 97,5 Pro 2 Cirebon, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital.